yuya chiximi kunawan pishki kin kunawan tandarisho kin kunasha kisha kapi kushisha kapi kan kunawan tandarinchi kulan kaitu tamanta pika coro Jesús el buen pastor Caracas Venezuela manta uyari manta usashpa ka usashpa yukan